akhirnya sampai ke kampungan Pak Ibuja. Apa peribar, orang peribasera, maka ada bersaga sih tu kaya rebusara garulah. Hatku mana? Sunko thayla? Kira cerdah le, kira cerpoi cale, malay thang cai deh na.